0: 101 Istara Hit Music and Information. Kamu masih ditemenin nih sama Robin dan juga
1: Maya.
0: Buat kamu orang Surabaya yang mau requestan atau join kita, boleh banget di nomor WhatsApp kita
1: 0877-9036-5617 atau bisa melalui IG dan TikTok Istara FM.
2: Hits music and information.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 8575.

0: 101.1. Hit music and information. Malala Yousafzai, gadis muda yang jadi simbol global untuk perjuangan pendidikan anak perempuan. Malala lahir di Lembah Swat, Pakistan, wilayah yang sangat dipengaruhi oleh kelompok Taliban. Di bawah kekuasaan Taliban, anak perempuan seringkali dilarang pergi ke sekolah dan pendidikan jadi hal yang sangat sulit untuk diakses. Di usia muda, Malala menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dia tidak takut untuk menyuarakan hak-haknya, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan. Usia 11 tahun, Malala mulai menulis blog secara anonim untuk BBC Urdu. Dia menggambarkan kehidupan di bawah kekuasaan Taliban dan perjuangannya untuk bersekolah. Blog ini menarik perhatian banyak orang dan membuat Malala menjadi target. Tahun 2012, Malala berusia 15 tahun. Dia coba ditembak di kepala oleh seorang anggota Taliban saat pulang sekolah. Serangan ini bertujuan untuk membungkam dia. Tapi Malala tidak menyerah. Ia selamat dari serangan itu. Dan justru insiden ini semakin memperkuat tekadnya. Setelah pulih, Malala tidak hanya kembali ke sekolah, tapi juga menjadi advokat yang lebih vokal untuk hak-hak pendidikan di seluruh dunia. Tahun 2014, Malala di usia 17 tahun. Dia menjadi penerima hadiah Nobel Perdamaian termuda dalam sejarah. Apa yang bisa menginspirasi kita dari Malala? Keberanian dalam menghadapi ancaman, kekuatan pendidikan, dan jadi bukti hidup kalau pendidikan jadi hak dasar yang sangat penting dan mampu mengubah hidup, bahkan dunia.
1: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
0: 101.1. Hit music and information.
1: Radio.
2: Istora FM.
1: You're rocking with the

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Dari kawasan Kampus Unit Tomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
2: Halo Rek Surabaya, Maya nggak sendirian.
1: Masih sama Robin dong.
2: Dan buat kamu yang mau request, bisa melalui nomor WhatsApp
1: 0877-9036-5617 atau bisa di DM kita at Istara FM.
3: This is the number one radio station.
4: Hits music and information.

berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL.

0: di kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vicom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Vicom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Feel the music. Hits music and information.

0: Lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 087-903-6-5617. Beriklan Istara 087-903-6-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Here comes another hit. The number one radio station. The best music on the best station. 10, 9, 1, number one.
2: Istara, number one, top

0: 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Tipe kalian tuh yang lagi capek langsung tidur atau malah overthinking sampai pagi?
0: Kalau lagi di mode itu, di sini kita temenin bareng aku Robin dan juga Maya. Kalian request lagu juga boleh nih, bisa dikirim ke WhatsApp kita.
1: Bisa di nomor 0877-9036-5617 atau juga bisa IG dan TikTok Istara FM. More music at night. Hits music and information. Istara.

0: 101. Hit music and information.
1: Di zaman yang serba canggih ini, manusia dapat memanfaatkan berbagai macam teknologi yang mudah dan instan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti halnya dalam teknologi komunikasi. Saat ini manusia dapat mengirim pesan berupa tulisan, gambar, atau video melalui media sosial sebagai bentuk dari interaksi secara virtual tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Namun, tidak semua pesan yang disampaikan di media sosial bersifat positif. Di media sosial juga terdapat pesan yang bersifat negatif, salah satunya seperti ujaran kebencian. Seringkali kita temui komentar-komentar negatif pada postingan di media sosial bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak yang datangnya bahkan dari orang yang tidak dikenal. Tapi, apa mereka pernah memikirkan orang yang mendapat komentar negatif tersebut? Apa mereka tidak merasa bersalah? Terkadang kita hanya bertindak atas ego kita sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Mulai sekarang, bijaklah dalam bermedia sosial, ingat hukum karma masih berlaku. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai.
2: Itulah yang kau tuai.
1: Itulah yang kau tuai.
3: Iklan layanan masyarakat.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia, membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
2: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
4: 101.1
5: Music.
4: It's music and information. Estara, good morning.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information. Halo Rek Surabaya, pernah gak sih kalian tuh ngerasa satu lagu tuh langsung ngegambarin semuanya?
1: Share ke kita ya, boleh dong dikirim ke kita biar kita puterin lagunya. Bisa melalui nomor
0: 0877-9036-5617 atau DM kita di Instagram @istarafm.
2: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook,
3: It's Music and Information. Stop.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1 Hit Music and Information.
1: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak ke amat.
2: Biasa lah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
3: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
4: Public Announcement Service presents by
5: This is the number one radio station.

0: 101 Istara Hit Music and Information.
1: Halo Rek Surabaya, Maya gak sendirian.
0: Masih sama Robin dong.
1: Dan buat kamu yang mau request, bisa melalui nomor WhatsApp
0: 0877-9036-5617 atau bisa di DM kita at Istara FM.
2: This is the number one radio station.
3: Hits Music and Information.
2: Number

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

0: Dekorasi keindahan rumah kamu, Remol selalu tersedia untuk itu. Supply batu krasar yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
1: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information. Bareng lagi sama aku, Pici
2: dan Robin.
1: Buat ada Surabaya yang belum sempat request, bisa kirim request ke
2: 0877-9036-5617 atau di Instagram kita @istarafm.
3: The number one radio station.
4: Always a better music mix.
5: Introduced to you by friends.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan Kampus Uni Tomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Masih bareng sama Robin dan Pici nih. Nah, bagi kalian yang mau join atau mau request lagu nih,
2: bisa banget di Instagramnya @istarafm atau di nomor WhatsApp 0877-9036-5617. Kita tunggu ya. The number one radio station. Always a better music.

90-an dan 2000-an tetap kuat, dipadu sama sentuhan teknologi seperti baju yang bisa menyesuaikan suhu atau material daur ulang. Selanjutnya, ada thrifting dan sustainable fashion. Beli baju bekas atau vintage dianggap jauh lebih keren karena lebih ramah lingkungan dan memiliki nilai sejarah yang unik. Juga tren memakai kain wastra atau kain seperti batik dan tenun untuk gaya kasual sehari-hari mereka semakin populer. 3. Konsumsi konten dan teknologi AI sebagai partner. Nah, Arek Surabaya, kaum Gen Z sekarang menjadikan AI sebagai asisten pribadi untuk belajar, bekerja, sampai merencanakan perjalanan. Sementara itu, bentuk-bentuk konten yang disukai Gen Z adalah model video pendek yang jujur, edukatif, atau memberikan kenyamanan emosional. Sedangkan, untuk teknologi pembayaran, penggunaan dompet digital menjadi kewajiban bagi Gen Z sekarang karena satset dan anti ribet. 4. Untuk karir dan finansial, kaum Gen Z pada jadi multiprofesi atau side hustle. Nah, Rek Surabaya, banyak nih Gen Z yang lebih suka bekerja secara fleksibel atau memiliki beberapa pekerjaan sekaligus atau freelance daripada terikat di satu kantor dengan jam kerja yang kaku. Sementara untuk karir di bidang data dan teknologi seperti data analyst, AI specialist, dan software developer tetap menjadi primadona bagi kaum Gen Z karena dianggap menjanjikan di masa depan. This is the number one radio station 24 hours a day. Good music and

0: Eh, lihat di itu deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575.
3: Beriklan Eastern.
2: Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
4: Istara. 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station.
5: Robin sama Pici balik lagi nih. Buat kalian yang lagi nunggu, mending request lagu dulu gak sih?
6: Bisa di nomor WhatsApp 0877-9036-5617 atau lewat Instagram di @istarafm. Stay with Robin and Pici.
7: This is the number one radio station.
8: Hits, music, and information.
7: No

0: Komunikasi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio

0: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information. Halo anak-anak Surabaya, balik lagi bareng aku Pici
1: dan Robin
0: di Istara FM. Seperti biasa, kita bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan atau yang mau request titip salam
1: di 0877-9036-5617 atau juga di Instagram kita @istarafm.
2: More music next. Now, this is what you call Music Radio.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Di sini ada Pici
2: dan juga Robin.
1: Nah, kita bakal nemenin area-area Surabaya nih untuk seru-seruan.
2: Kalau mau request, kirim-kirim salam bisa di mana aja sih?
1: Bisa melalui WhatsApp di 0877-9036-5617
2: atau juga bisa lewat sosial media kita di @istara_fm atau bisa juga di aplikasi @istara_fm yang bisa di-download secara gratis di Play Store. Music never stops. Hit music and information on your number one.

0: Eh, lihat di itu deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575.
3: 101.1 Hey Music and Information.
4: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
5: Biasalah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
6: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world, buang sampah pada tempatnya ya.
7: Public Announcement Service presents by
8: This is the number one radio station.

0: yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, Vidcom berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Vidcom Unitomo, Surabaya. Vidcom Unitomo, the power of communication science.
1: And now, here comes another hit. The number one radio station. The best music on the best station. 10, 9, 1, number one.
2: Istara, number one, top.

0: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information. Surabaya, kamu masih ditemenin Pici
1: dan juga Robin.
0: Kalau ada lagu yang pengen kamu dengar atau mau titip salam, boleh banget langsung kirim ke kita.
1: Bisa di WhatsApp 0877-9036-5617 atau Instagram kita @istarafm.
2: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio
1: Istana.
2: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information.
3: Istara.
2: Aku Fania Istara. Buat kamu yang pengen banget ikutan, bisa langsung klik di room chat aplikasi Istara yang bisa kamu download di Play Store atau DM di IG @istara_fm. Bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617.
4: Surabaya Music Station Istara FM.
5: 101.1.
6: Fresh music all day.
5: Good music and information.
7: On Istara.
6: The new brand.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media.

langsung aja di aplikasi Istara FM. Buat yang belum download, langsung download aja ya Rek Surabaya. Kita juga ada di streaming online di Radio Box, Radio Garden, Noise Radio, dan juga X-Space Radio. Atau mau request lagu juga bisa nih Rek Surabaya lewat WA di 0877-9036-5617. Bisa juga lewat media sosial kita di Instagram dan TikTok di @istarafm. Jangan lupa juga search kita di Facebook dan YouTube di Istara FM. Ditunggu ya Rek Surabaya.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Oh, ke dasar rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio
1: Istana.
2: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Kamu masih bareng sama aku, Fania Istara. Buat kamu yang mau request lagu, langsung klik chatroom di aplikasi Istara yang bisa kamu download di Play Store atau DM di IG @istarafm. Bisa juga lewat WA di 0877 9036 56.

0: Jadi kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Halo Arek Surabaya, balik lagi bareng Fania Istara nih. Tapi kali ini aku gak sendirian, aku temen juga sama
1: ada aku Pici.
0: Iya, ada Pici dan juga Fania. Sesuai ya. Tadi kan kita udah ngepost nih flyer
1: Motor Show
0: nih ya, iya. Dan sekarang di depanku udah ada kakak-kakak cantik dan kakak-kakak ganteng nih dari Surabaya ya. Ya, ini ada dari pihak Wis Prime Hotel Basuki Rahmat Malang, ada juga dari Grand Wis Hotel di Bromo dan juga Grand Wis Trawas ya.
1: Betul.
0: Oke, ini Arek Surabaya mungkin bisa perkenal dulu dari yang Malang nih.
2: Baik, halo, selamat siang, saya Ari dari Wis Prime Basuki Rahmat Malang.
1: Oke.
3: Halo, selamat siang juga Arek Surabaya, saya dengan Wanda satu tim dengan Mas Ari dari Wis Prime Hotel Basuki Rahmat Malang.
4: Oke, dengan saya Erna dari Grand Wis Hotel Bromo Probolinggo.
0: Oh, Bromo guys ya, yang mau ke Bromo nih bisa pantengin ya.
4: Aku bisa menyapa teman-teman pendengar dari Istara nih? Ini siapa?
0: Arek-arek Surabaya.
4: Halo, selamat siang Arek-arek Surabaya. Wede. Dengan saya Iza ya, atau Ria Iza dari marketing komunikasi dari Grand Wis Hotel Trawas.
0: Iya. Jadi panggilannya nih ada Mas Ari, ada Mbak
1: Wanda,
0: ada Mbak Erna sama Mbak Iza.
4: Betul. Mau tak lirik loh, bener tangga ini.
1: Wah, ini dari hotel-hotel nih ya. Wah, ini kan sebentar lagi juga liburan nih ya.
0: Benar. Betul, apalagi ada liburan sekolah panjang nih ya.
1: Benar. Apa namanya? Apa high season? Apa long weekend? Apa sih? High season ya? Kalau liburan sekolah.
0: Itu maksudnya.
1: Oh iya.
0: Oke, nih kan mungkin ada Rek Surabaya masih apa ya namanya? Masih belum gitu ya, terlalu tahu tentang hotel-hotel nih. Nah, kita bakal bahas apa aja sih yang ada di Hotel Wis Prime dan juga Grand Wis di Bromo dan juga di Trawas. Oke, mau usut dulu atau gimana?
1: Ya, siapa dulu nih gilirannya nih? Atau mau di ini spin dulu ya? Oke, ya jangan rebutan. Oke.
0: Mungkin dari itu mic-nya aman kan?
1: Aman.
0: Oke, mungkin dari Malang dulu nih. Soalnya kan Malang biasanya arek-arek Gen Z ya.
1: Oh iya, tujuan liburan biasanya kemana? Ke Malang pasti rame banget
0: biasanya.
1: Benar. Ya anak-anak muda gitu loh ya. Oke, boleh dilanjut.
3: Oke, untuk arek-arek Surabaya, saya dari Wis Prime Hotel Malang. Kami salah satu unit inti Wis yang berbintang 3. Kemudian lokasi kita ada di Jalan Jenderal Basuki Rahmat nomor 8587 Kota Malang. Nah, lokasi hotel kami ini pas banget di depannya Kayu Tangan.
1: Waduh, itu loh. Iya, yang mau liburan sekalian ke Kayu Tangan langsung tinggal jalan, esok langsung nyampe ya.
3: Jadi kalian bisa kulineran di sana, banyak foto box juga di sana, nongki-nongki di sana juga bisa.
0: Buat itu ya stay juga bisa.
1: Iya. Yes. Oh, mungkin yang mau ke Malang bingung stay di mana gitu, terus langsung aja iya.
0: Hotel Basuki Rahmat Malang nih. Oke. Nah, ini berkaitan dengan liburan sekolah. Kira-kira ada program atau promo apa sih di Wis Prime Malang nih?
1: Iya, boleh nih sepil ke arek-arek Surabaya nih.
2: Ya wis, tak sepil arek-arek Surabaya.
1: Iya.
2: Oke, untuk yang dari Wis Prime Basuki Rahmat Malang, kita menghadirkan sebuah promo untuk menyambut liburan sekolah. Ini kita menggandeng dengan ini Malang Strudel ya, nanti yang itu di sana.
1: Oh, Strudel Malang.
2: Ya, Malang Strudel itu ada farmnya tadi di sana.
1: Oh, apa peternakan gitu ya?
2: Betul.
1: Peternakan. Iya.
2: Peternakan. Nah, ini menyambut musim liburan sekolah tahun ini Wis Prime Basuki Rahmat Malang menghadirkan inovasi menarik dengan menggandeng salah satu ikon destinasi wisata oleh-oleh populer ya, yang Malang Strudel Farm tadi itu. Kolaborasi transaksi ini melahirkan promo spesial yang bertajuk Brick Frame Castle.
1: Brick Frame Castle.
0: Nah, kenapa milih nama itu tuh?
1: Iya.
2: Nah, ini karena nama yang paling menarik yang yang kita searching.
3: Oke. Setelah didiskusikan ya.
2: Iya. Dengan diskusi panjang kita memilih dengan nama itu. Itu yang nama paling menarik.
0: Break Farm Vacation.
1: Apa tuh ya maksudnya ya? Boleh nih mungkin ada
0: Break Family Vacation.
1: Iya, mungkin apa ya?
2: Break Farm Vacation itu adalah untuk break itu adalah liburan ya.
1: Iya.
2: Farm itu yang kita sebutin tadi yang kita ajak mengganti malas sadel tadi.
1: Oh iya iya.
2: Farmnya itu adalah maaf untuk yang di ini memberi makan makan kayak sapi. Hewan.
1: Oh iya iya iya.
2: Seperti itu dan cashnya itu adalah lokasi.
1: Oh, oke. Okay. Menarik banget ya. Oh berarti berarti ini tuh wisatanya berarti mungkin gimana? Maksudnya stay di hotel ada apa
0: fasilitasnya
1: atau
2: fasilitasnya,
1: gimana?
2: Betul. Nah gini. Untuk fasilitasnya kita misalnya stay di Wisprem Hotel Malang, nanti kita mendapatkan voucher untuk ke Malang Stradle Farm itu tadi senilai 100.000.
1: Oke.
2: Vouchernya.
0: Vouchernya.
2: Voucher belanja itu senilai 100.000 nanti dikasihkan pas waktu di check-in. Nah, nanti jenengan misalnya nih ada arah-arah Surabaya misalnya datang ke Wisprem, nanti pas waktu check-in beliaunya mendapatkan voucher senilai 100.000 itu, nanti bisa ditukarkan ke Malang Stradle Farm tadi.
1: Oke.
0: Itu buat voucher belanja berarti.
2: Voucher belanja sama nanti untuk ngasih makan-makan hewan-hewan yang ada di sana tadi itu. Nah, itu untuk promo yang kita kasih tanpa limit.
1: Waduh, tanpa limit tuh.
2: Biasanya kalau untuk yang tanpa dari kita itu terbatas jumlah manusia. Baku banget ya.
3: Orang-orang.
2: Iya, gitu sih. Jadi kalau untuk yang ikut paket kita itu tanpa limit. Jadi misalnya jenengan ada rombongan nih, misalnya kayak satu keluarga 9 orang boleh dan menggunakan satu voucher itu tadi ditukarkan bisa masuk semuanya.
1: Oh, gitu.
2: Akan tetapi kalau misalnya tanpa ada dari tiket kita itu masih ada limit.
1: Oh, berarti ada ketentuan-ketentuannya ada ketentuan gitu ya.
0: SDNK berlaku.
1: Iya, benar.
2: SDNK berlaku.
1: Wah, ini berarti gitu. Cocok banget ya kalau buat apa anak-anak yang bersekolah gitu ya. Jadi sambil apa anuin hewan-hewan ngasih
2: makan
1: gitu
2: hewan
1: ya.
2: Gitu sambil belanja di sana memang ada beberapa aneka roti juga aneka minuman dan lain-lain
0: yang khas Malang
2: itu kan
0: ya.
2: Banyak ya
1: sering-seringnya
2: banyak juga
1: ya, mungkin yang
2: pastrinya
1: yang juga. Apa yang kita tahu ya Malang itu kan strudel itu apa sih itu yang mau tahu langsung aja ini kan?
0: Langsung cobain aja
1: ya cobain gitu itu kan buat anak kecil sekalian libur kayak libur semester gitu libur kenaikan kelas kalau buat balita 17 tahun ke atas gitu bisa
2: kan? Iya, bisa.
0: Oh, ada batas penukaran umur atau
2: enggak ada?
1: Enggak ada. Waduh, ada. Itu loh yang balita 17 tahun ke atas
3: atau yang 30 tahun ke atas bisa.
1: Iya, masih bisa.
2: Iya, 35 up juga bisa.
1: Oh, masih bisa masih tuh. Berarti bisa. Semua umur itu bisa ya.
2: Tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Makanya tidak ada batas limit untuk jumlah orangnya sama batas usia tidak ada.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Mulai balita sampai balita umur di atas 17 tahun tadi.
0: Oke. Nah, selain itu tadi tuh ada apa ada Surabaya nih misalnya mau ke sana dapat experience apa aja sih di Wis Prime Hotel yang ikut promo itu tadi? Selain dari Malangnya tadi
2: banyak sekali. Nanti kita ada banyak-banyak promo juga di dalam hotelnya. Kita punya kafe namanya Tropical. Nah, di situ ada banyak minuman yang mungkin kesenangannya anak-anak yang atau arek-arek Surabaya.
1: Waduh.
2: Kayak mocktail. Nah, itu juga ada kita. Nah, nanti minuman-minuman yang khas dari Malang juga ada. Yang tidak ada di situ ada juga di Lafayette juga ada di Kaitangan juga ada. Itu semua ada di Wisprem Pasu Kremat Malang.
1: Wah, berarti lengkap ya. Yang gak ada di lain ada di Wisprem Malang itu loh, Re. Endang, Re.
2: Nah, kalau satu malam minggu kita juga ada di sana itu kayak semacam buka di bawah itu di lantai bawah itu namanya angkringan. Nah, di situ juga pakai nanti bisa melihat di daerah Kayu Tangan juga lihat jalan sambil berpelukan sama pacar.
3: Waduh, itu loh Re yang mau vacation ya.
1: Malam minggu pasti
3: jadwalkan.
1: Iya, apa sih kalau kata city light, pas banget loh ini.
2: Iya, memang kita rooftopnya itu memang kita view-nya city light.
1: Waduh, itu loh yang
2: top banget. Minum mocktail sambil PDKT ya kan. Wes, arek-arek Surabaya kan biasanya kayak gitu ya.
1: Oh iya.
2: Heeh. Itu
1: anak-anak
2: Gen Z itu senengnya kayak gitu memang. Kita kasih rooftop. Ada yang terbuka, di bawah itu angkringan, kalau di atas itu ada rooftop, nanti sambil minum mocktail, ada snacknya.
1: Lengkap banget ya berarti.

0: Nama saya Ari, nanti bisa juga atau disebutkan
1: Instagram
0: namanya,
1: bisa?
0: Ya. Bisa Instagramnya.
1: Instagram kita di @whispermalangofficial, untuk nomor telepon kita di 0341 3030 3088.
2: Oke, ya mungkin kita hold dulu bentar sambil dengerin lagu nih ya, Rek Surabaya. Nanti kita bakal move juga ke Whisprime Terawas dan juga Whisprime
3: Bro.
2: Oh sorry, mohon maaf ya. Mohon maaf, jangan diserbu kak. Ya, Grand Wis Malang, Grand Wis Terawas dan juga Bromo. Ya, ada kakak-kakak cantik kere, wis ditunggu sik ya. In the mix. Back to back, beat to beat.

0: dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Oke, Arek Surabaya, seperti kataku tadi dengan Pici nih ya, masih kita bahas juga ya,
1: tentang... Masih lanjut, geser-geser. Dari mana? Geser kemana nih?
0: Ke Bromo.
1: Waduh, Bromo nih.
0: Iya.
1: Berarti sekarang di ini ya, Hotel Grand Wis Bromo.
0: Bersama okay. Aku panggilnya Mbak atau Bu nih enaknya nih.
2: Boleh deh apa aja. Ya,
0: kak ya.
2: Iya, biar kelihatan muda ya.
0: Awet muda dong harus. Semangat harus tetap semangat muda gitu. Oke,
2: saya dengan Erna dari Grand Wis Hotel Bromo. Kita hotel bintang 4 yang berlokasi di Sukapura, Probolinggo. Jadi kita ke kawasan Gunung Bromo di exit Probolinggo. Di sana kita mempunyai kapsul hotel, kapsul room, kapsul villa, superior room sama deluxe. Kita juga dilengkapi dengan fasilitas kolam renang, lapangan tenis, dan ada kafe juga.
1: Wah, lengkap nih ya. Itu lo yang mau renang di Bromo ini ya. Di
0: Bromo renang di Bromo.
2: Kita juga punya meeting room ya.
1: Oh,
2: jadi
1: aduh,
2: kita juga bisa mengakomodir sampai dengan 300 orang.
1: Besar ya berarti ya. Iya, meeting besar-besaran nih, ayo.
2: Iya, benar. Kita juga banyak promo-promo juga di sana.
0: Okay. Apa nih?
2: Kita untuk menyambut libur sekolah, kita ada promo Chill and Grill.
1: Wah, Chill and Grill.
2: Jadi kita main chill di bawah bintang
1: bintang. Waduh. Judulnya keren banget. Chill and Grill.
2: Chill and Grill
1: under the sky. Oke, itulah.
2: Jadi arah-arah Surabaya nih, di suasana yang dingin kita nge-grill private di depan kamar. Jadi semua kamar kita itu dilengkapi
1: Disediakan
2: balkon.
1: Berarti nge-grill di balkon gitu. Oke.
2: Jadi private bersama keluarga tercinta.
1: Waduh.
2: Sudah termasuk menginap, harganya hanya di Rp799.000 per kamar. Sudah termasuk barbecue di depan kamar, breakfast untuk 2 orang, serta welcome drink.
1: Lengkap banget loh,
2: Jadi kalau untuk area-area Surabaya nih, kalau menginap di Grand Wis Bromo, kalau misalkan mau wisata ke Gunung Bromo, untuk jeepnya bisa langsung menjemput di depan hotel.
0: Udah terkoneksi nih.
1: Iya benar.
2: Ribet-ribet mencari jeep juga, kita juga bisa memfasilitasi.
1: Waduh, langsung satu paket, jadi nggak usah aduh ini gitu, langsung aja.
0: Yang mau
1: gitu
0: ke Bromo nih, Rek, bareng keluarga atau sama bestinya,
1: sama teman,
0: atau sama tektamannya lah ya, bisa.
2: Atau misalkan kita juga ada promo mau diakomodir untuk breakfast di Gunung Bromo.
1: Itu loh, sarapan di Bromo.
2: View langsung di Gunung Bromonya.
1: Keren banget. Itu ya Mas ya. Udah ini nge-grill di bawah
0: bintang-bintang
1: terus sarapan view-nya Bromo. Gak kurang keren meneh tarik itu ya. Ini apa fit IG ya kan. Cocok
2: atau
1: banget.
2: Atau juga kita kalau misalkan di area Surabaya, kita mau private wedding nih. Area Bromo kita juga punya outdoor wedding di Grand Wis Hotel Bromo. Untuk promo-promonya atau konsep-konsepnya bisa dipantengin di Instagramnya kita di @grandwisbromo.
1: Oke.
0: Bromo, Rek, pantengin sekarang. Barangkali udah ada rencana ke sana kan?
1: Iya,
0: bisa langsung aja. Ini promonya mulai dari kapan nih? Sampai kapan?
2: Kalau
0: atau
2: untuk promo yang barbecue
0: chill and grillnya tuh?
2: Iya, mulai awal Juni ini.
0: Oke.
2: Sampai nanti di akhir Juli, tanggal 31.
1: Jadi Juni sampai akhir Juli.
0: Cepet-cepetan, Rek, bookingan, Rek.
1: Iya,
0: lumayan loh.
2: Udah. Kalau yang mau backpackeran nih, kita juga punya kapsul room. Kapsul room itu start di harga Rp200.000 aja. Sudah termasuk makan pagi untuk satu orang.
1: Langsung itu udah tadi lengkap ya, udah ada meeting room. Bisa wedding juga, bisa buat backpackeran gitu. Tinggal pilih aja ya.
2: Misalkan di Surabaya nih lagi ada mau acara corporate gathering, bisa kita akomodir.
0: Buat family gathering juga bisa.
2: Family gathering juga bisa. Kita juga punya area yang luas banget untuk acara outbound.
1: Waduh, outbound.
0: Wah, ada outbound juga.
1: Berarti ini tuh buat acara apapun bisa ya pokoknya.
2: One stop solution.
1: Serba ada nih ya, serba ada. Iya.
0: Tinggal bilang aja kamu butuh apa, aku sediain kok. mantap. Mungkin bisa hubungi langsung di mana nih kalau ada yang tertarik
2: Untuk WhatsApp kami bisa langsung ke Instagram.
0: Langsung aja ke Instagram.
2: Di video kami. bisa tanya-tanya lebih lanjut.
0: Ya, ada promo apa lagi nih selain yang itu tadi?
2: Oh, udah lengkap semua sih.
0: Udah lengkap semua.
2: Iya. Okay. Kalau ingin kenal lebih dekat bisa kontak kami aja di @grandwis promo.
1: Oke. Oke, jangan sampai kelewatan yang mau ke Bromo ya, dari awal Juni sampai akhir Juli ya. Yang mau ke Bromo bingung cari tempat penginapan, stay, ya mau kalian backpacker atau ya, bersama singgah, keluarga gitu. Kalian mungkin 100 orang lebih itu bisa banget.
0: Keluarga besar banget itu ya.
1: rombongan 5 bis juga ya bisa ke Grand Wis Bromo nih.
0: Wis lengkap rek, deket Bromo lo ya.
2: Atau tunggu apa lagi? Arah Surabaya ke Bromo tanpa menginap. Hanya ke kafenya kami aja juga bisa.
1: Bisa
2: punya kafe namanya Panorama Cafe Bromo.
1: Panorama Cafe. Itu view-nya Bromo juga itu.
2: Enggak. ke hutan
1: pinus. Oh, ke hutan pinus.
0: Hijau-hijau.
2: Kita mau ke Gunung Bromo tapi kita enggak nginep. Kita juga ada transit mulai dari 75.000 aja.
1: Loh.
2: Udah dapat bisa istirahat, mandi di Grand Wis Hotel Bromo.
1: Loh, jadi kurang apa meneh?
2: Dengan nyaman gitu.
1: Ya, is kurang apa lagi lo rek iki rek? Semua disediain lo ya. Nginep enggak nginep lo bisa. Iya, wis.
0: Ya, langsung aja. Apa lagi? Langsung aja ke Instagramnya di @grandwishotelbromo. Enggak pakai hotel ya, Grand Wis Bromo. Oke, @grandwishbromo. Oke, arek Surabaya buat kamu yang mau nanya-nanya di live ataupun di DM bisa banget langsung aja di @istara_fm. Langsung aja, masih ada waktu, nanti kita bakal move ke Kak Iza yang di Trawas iki. Biasanya arek Surabaya lek kadang malah nang Trawas kan.
1: Iya, wis iki ditunggu ae rek. Iya.
0: Ya, we'll be back di lagu selanjutnya ya, Surabaya, ditunggu aja.
1: Lihat deh, itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
3: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
3: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
4: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
5: And now, here comes another hit. The number one radio station. The best music on the best station. 10, 9, 1, number one.
6: Istara, number one, top.

0: dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Oke, arek Surabaya, seperti kataku tadi dengan Pici ya, kan tadi habis dari Malang.
1: Geser Bromo
0: lagi di Trawas.
2: Ya, sama Mbak Iza ya di sini.
3: Oke.
2: Jadi apa aja nih di Trawas?
3: Untuk arek-arek Surabaya sebelum balik Surabaya wajib mampir ke Trawas. Tak spill gitu dulu kali ya. Kan rutenya dari Malang ke Bromo yang jauh. Sebelum balik biar enggak terlalu panas harus mengademkan setengah-setengah dulu kan dari Bromo kan dingin banget kan. Cari yang dingin setengah panas di Trawas. Grandis Hotel Trawas.
2: Salah.
3: Jadi lokasinya ini memang ada di Jalan Raya Trawas, Desa Belik, Kecamatan Trawas, Mojokerto, Kabupaten Mojokerto. Ancer-ancernya kalau dari Surabaya ini memang kalau kita berangkat dari Surabaya ya, ini keluar dari eksit tol Pandaan. Nah, nanti ketemu sama Cimory. Di situ ada persimpangan, jangan belok kiri. Belok kirinya malam aja. Jadi siangnya bisa check in dulu di Grand Hotel Trawas, belok kanan. Ketemu namanya Jurang Ampel, Jurang Weng di situ. Lurus aja sampai ketemu wisata Tanah Ria, 2 km sampai sebelah kanan Grand Hotel Trawas.
2: Ya itu rek sing biasanya
1: selain nek Trawas yo, kan biasa healing-healing nek Trawas yo.
3: Healing-healing nek Trawas enggak perlu jauh-jauh ya. Memang di Grand Hotel Trawas ini kita konsepnya hotel resort sama kurang lebihnya sama dengan Bromo. Hotel bintang 4-nya Intiwis Internasional yang berbasis resort. Di situ ada kita punya 5 meeting room, kita ada lounge, kita ada cafe. Kafenya namanya sama juga dengan Bromo, Panorama Cafe Trawas.
1: Beda ini belakangnya.
3: Barangkali Kak siapa tadi? Lupa aku.
2: Siapa?
3: Kak Fania sama Kak Pici.
1: Iya.
3: Kak Fania sama Kak Pici bisa di iyalah. Biar enggak sepaneng ya. Kak Fania Kak sama Kak Pici boleh dicek di TikTok maupun di Instagram Panorama Cafe Trawas dan juga Grand Wis Trawas. Di situ kita ya kekuatannya viral FYP dan lain-lain ya. Agak ini ya. Agak meninggi sedikit ya.
2: Inilah waktunya untuk meninggi.
3: Sebelum kita memohon untuk promo ya. Jadi untuk arek-arek Surabaya, bener ya arek-arek Surabaya ya. Arek-arek Surabaya kalau enggak mau menginap, enggak mau apa, boleh mampir ke Panorama Cafe Trawas. Di situ memang kafe kids friendly. Lebih tepatnya hotel dan kafe yang kids friendly, di mana kita ada beberapa titik playground. Di dalam hotel ada, di luar hotel, di parkiran ada, di kafe ada, di mana-mana ada.
2: Jadi enggak perlu takut anaknya tantrum ya kalau
3: betul.
2: Bawa anak, kalau ada playgroundnya bisa
1: ketawa sama bocah-bocah. Ini baru tak cek loh, wapik rek ini.
3: Satu-satunya hotel di Trawas yang view-nya langsung gunung penanggungan loh.
1: Satu-satunya.
3: Betul, karena kita punya ruang meeting, kolam renang, resto, lounge, cafe, venue wedding, semua area view-nya langsung ke gunung penanggungan. Kapan lagi loh? Pre-wed wedding semuanya bisa di sana. Kalau semisal mau catering, meeting,
2: bisa juga
3: di sana karena kita punya 5 ruang meeting dengan kapasitas mulai dari 30 sampai 250. Seperti itu. Dan juga kita punya
2: partaimu rek.
3: Ayo wes, partainya di bawah semua ya. Ini anak-anak kampus nih, fakultas-fakultas boleh ke sana semua.
1: Biasanya makrab-makrab gitu.
3: Iya kan, boleh. Di sana karena kita kita juga punya area untuk camping. Ada juga. Terus kita juga ada paket jeep yang terbaru nih. Jeep. Kak di Bromo punya jeep untuk ke lautan pasir.
2: Ya.
3: Kalau di Trawas untuk ke Kampung Durian. Kapan lagi tuh kalian tuh arek-arek Surabaya kan? Jadi untuk paket jeep paket jeep tersebut kita keliling ke area Trawas, kita bersenang-senang dengan menikmati pemandangan Gunung Penanggungan ya, mulai dari ke wisata Sumber Gempong. Itu wisata sawahnya di Trawas gitu. Terus nanti kita bakal diajak edukasi ke rumah produksi jamur tiram. Di situ. Betul. Mungkin arek-arek Surabaya ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah. Mungkin yang sudah pernah lebih ini kali ya, berbeda dengan ini hawa dingin nih, bedanya apa? Di situ nanti kita bahas kulik di situ. Terus nanti setelah itu kita akan keliling dengan di oleh-oleh Trawas ataupun di Kampung Durian. Memang kalau di Trawas ini kalau enggak nyoba durian ya rugi rek, gitu kan.
2: Yang suka durian.
3: Oh, yang suka bener
1: sing,
3: sih.
1: Sing raja durian sopo yo.
3: Tanda kutipnya yang suka gitu ya. Yeah. Yang enggak suka mohon maaf, sorry banget. Bisa nongkrong aja tanpa.
2: Nongkrong aja enggak apa-apa.
3: Dan yang terakhir kita bisa mampir ke wisata air terjun Lundung.
1: Betul. Alam-alam ya ada loh.
3: Alam-alam banget kalau memang di Trawas karena memang kita di kaki Gunung Penanggungan ya. Itu dan juga promo ini kan tadi Malang Bromo kan udah ini ya spill promo liburan ya.
1: Infokan.
3: Mungkin aku spill untuk wedding dulu kali ya.
1: Waduh,
3: boleh nggak sih?
1: Musim
3: loh ini.
2: Musim nikah.
3: Sedikit kali ya. Jadi wedding di Grand Wisata Trawas ini nggak cukup, nggak perlu mahal-mahal. Kita start from 23 juta sudah bisa pesta di Grand Wis Hotel Trawas.
1: Nah itu loh re,
3: bisa re kalian
2: hotel atau gimana bisa.
3: Ayo iPhone 17 Pro Max-nya dijual dulu untuk wedding di Grand Wis Hotel Trawas ya. Masih susuk loh itu. Jadi start from kita wedding di Grand Wis Hotel Trawas ini 23 juta sampai yang terlengkap pun kita ada hanya 60 juta. Cek susuk rek.
1: Ayo indeks ekonomi ayo.
3: All in itu ya.
1: Hitung-hitung loh kayak biaya nikah berapa. Ini tes di hotel.
3: Oke. Okay.
2: Dari siapa semua itu ya? Berarti
3: udah semuanya.
2: Dari EO,
3: band, MC sampai pre-wedding sampai honeymoon pun kita sediakan nantinya.
1: Lengkap ya.
3: 60 juta ayo. Masih kembali.
1: Tinggal uangnya. Terima ini ayo. Terima
3: jodoh. Ini cuma menyiapkan jodoh aja. Yang belum dapat jodoh gitu ya.
2: Ini siapa ini pasangannya ya?
1: Ini paket yang dapat calonnya ada enggak?
3: Aku mau ikut kalau itu. Oke. Udah sih kalau itu wedding sekarang yang musim liburan untuk adik-adik. Halo, rek-rek Surabaya yang punya anak, punya adik semuanya boleh diajak ke Trawas karena kita punya promo menginap. Itu Heaven June Staycation.
2: Heaven June.
3: Surganya bulan Juni untuk menginap gitu. Di mana Hotel Grand Wis Trawas ini kita salah satu hotel yang kids friendly.
2: Banyak playgroundnya tadi.
3: Banyak playgroundnya. Dan kita setiap hari Minggu ataupun tanggal merah ataupun masa liburan kita selalu ada kids activity untuk yang menginap itu free, gratis.
2: Gratis.
3: Kegiatannya itu mulai
2: include,
3: betul. Kegiatannya itu mulai dari mewarnai, menggambar, handcraft itu membuat balon-balon twist kayak gitu-gitu, dekor cake, cooking class.
1: Ini aku enggak mau.
3: Wes kak nggak tak sebutnya ya, boleh dicek Instagram maupun TikTok kita karena di situ sudah ada postingannya semua. Nek tak sebutno, aduh, entek nggak ngesan koncone gitu ya.
2: Grand Wis Trawas.
3: Betul, itu Instagramnya, TikToknya ada hotelnya. Grand Wis Hotel Trawas.
2: Grand Wis Hotel Trawas.
3: Oke, itu Heaven June Staycation harga 575, 575.000 sudah termasuk sarapan pagi untuk 2 orang. Akses bubble pool kita punya betul kolam berbusa untuk anak-anak
2: ya, anak-anak nggak ada nih
3: boleh hanya selutut ya. Jadi free akses bubble pool, free akses rabbit park. Betul, kita
2: kelinci.
3: Ada taman kelinci di sana. Bermain dengan kelinci-kelinci yang sangat gemoy-gemoy. Iya betul. Itu untuk 2 orang dan juga free playground di area tempat seperti itu di harga 575.000.
2: Cuma 575.
3: Promo
2: aja.
3: Betul.
2: Buat bulan Juni nih.
3: 1 Juni sampai 31 Juli.
2: Wah, sama kayak di drama tadi.
3: Betul, kita sama.
2: Durasinya ya guys, yeah. Dari 1 Juni sampai 31 Juli.
3: Betul. Jadi untuk arek-arek Surabaya yang bingung ki liburan ning dio, wis enggak usah jajan dulu. Di save dulu. Nanti
2: guys.
3: Liburan tiba, menginaplah di Grand Wis Hotel Trawas.
1: Oke. Okay. Lengkap buat anak-anak bisa raja durian, bisa buat nikah. Buat nikah gitu juga bisa. Untuk
2: guys.
1: Semua wis yang mau healing-healing di kafe ne wapi. Aku baru ngecek tadi, benar bagus.
2: Oke. Okay. Kita masuk ke sesi Q&A kali ya.
3: Boleh.
2: Buat
3: boleh.
2: Ke hotel nih. sudah ada yang kepo-kepo nih di Surabaya. Mungkin kamu dulu deh.
1: Oke, ini tadi ada masuk ya DM dari Om Kris, Om Kris Sidoarjo nih.
2: Oh, dari Sidoarjo nih.
1: Ini nanya nih, untuk hotel yang di Bromo kolam renangnya air panas kah?
4: Air dingin aja kak biar seger.
1: Oke.
2: Seger nih.
1: Makin membeku. Soalnya kan di Surabaya di Sidoarjo panas, iya, panas ya. Jadi ya itu ngademnya ke sana.
2: Kalau mau ngadem ya ke sana.
1: Gitu. Iya benar. Wis enggak usah nek mall iku wis lewat ya.
2: Mall mah AC padha ae rek. Nggih. Oke, terus ada yang nanya nih, wis dari siapa? Sorry guys. Bentar, dari Aries Putra. Untuk Wis Prime Malang. Wis Prime Malang apakah menyediakan akomodasi ke Bromo?
5: Ya, untuk Mas siapa tadi? Aries.
2: Iya, Mas Aries. Mas
5: Aries, kita juga sudah menyiapkan paket kamar include jeep.
1: Oh.
5: Harganya start 1.800.
2: Oh, itu ada.
5: Nanti untuk info lengkap bisa langsung kontak saya.
2: Oke, nanti kontak ke IG-nya atau ke ya, tipenya berapa kalau boleh disebutkan?
5: Saya dengan Wanda di 0857-5580-1383.
2: Ya, ikut dicatat re, nomor ya. Oke. Terus ada siapa lagi nih? Si. Yang terakhir tuh apa tuh?
1: Kalau tadi kan yang akomodasi Bromo, ini lanjut lagi pertanyaannya, di Malang ada meeting room, info paket meeting dong gitu.
2: Di Malang
5: kita juga ada 2 meeting room, kapasitas untuk yang kecil itu 50 orang, untuk yang besar bisa sampai 130 orang. Untuk paket meeting sendiri kita macam-macam ya, kalau mau room rental aja bisa, itu start from 500.000 per jam, atau kalau mau pesen snack atau makan aja itu juga bisa, start from 100.000 per orang.
2: Oke, terjangkau deh Donat.
1: Iya, ini mungkin yang meeting-meeting pengen deket di Malang itu bisa ya, bisa. di Malang gitu.
2: Oke. Nah, ini tadi mungkin arek Surabaya juga bingung nih, bedanya Wis Prime sama Grand Wis itu dari mananya sih gitu.
5: Oke.
2: Siapa nih yang mau jalan sih?
3: Siapa yang mau jalan?
6: Sing lanang ae.
2: Siap. Monggo Mas Ari.
6: Baik, untuk arek Surabaya saya kasih tahu ya, untuk informasi dari Inti Wis itu memang ada beberapa tipe. Yang untuk Grand Wis sendiri itu adalah bintang 4. Kalau untuk Wis Prime itu untuk bintang 3. Untuk Wis aja itu bintang 2.
1: Oh.
6: Gitu. Kita ada Swift In juga satu di daerah Jakarta, itu dari bandara.
2: Khususan Jakarta.
6: Ya, kalau untuk di lokasinya kita di Jawa Timur ada 5. Itu satu bintang 5 di daerah Surabaya Barat, itu Wis Lux namanya. Kalau untuk yang bintang 4-nya di Surabaya itu Wis Praxis. Grand Wis Praxis ya. Lebih tepatnya untuk yang kita ini ada Grand Wis Hotel Bromo sama Grand Wis Hotel Terawas, itu yang bintang 4. Yang bintang 3-nya kita di Wis Prime Hotel Malang.
1: Oke, jadi bedanya tuh di bintang-bintangnya ya.
6: Iya. Kalau Grand itu bintang 4, kalau ada Prime-nya itu bintang 3. Kalau tanpa Prime tanpa Grand itu bintang 2.
1: Oh iya. Oke.
2: Bedanya ya Rek Surabaya udah dijelasin sama Mas Ari tadi. Nah, mungkin nih kalau hidden gem, gemnya di setiap hotel udah disebutin kayaknya tadi ya.
1: Kayaknya belum deh. Mungkin
2: iya nih yang bisa apa ya? Ya, hidden gemnya hotel yang belum diketahui banyak orang tuh apa sih dari Wis Prime dan Grand Wis nih apa?
1: Atau unggulannya itu apa gitu ya, yang prima donanya gitu yang
2: yang prima dona. Siapa dulu nih? Oke, yang Malang
5: dari dulu. Malang dulu ya. Pastinya kita yang paling menjual adalah fasilitas lokasi dekat Kayu Tangan.
1: Betul,
5: buat yang baru itu gabung adalah selling point kami nomor 1. Karena memang kan Kayu Tangan lagi hype. Terus untuk tamu-tamu family yang arek-arek Surabaya yang mau ke Malang, kita juga ada tipe kamar family suite. Nah, ini kita cuma ada 1 unit. Kemudian isinya itu ada ruang tamu, kemudian tiga kamar, kapasitasnya 5 orang, kemudian ada pantry dan ada ruang bermain.
2: Oh, lengkap loh, Rek.
1: Iya, cepetan, itu cuma satu tok loh ya.
5: Cuma ada satu unit ayo, soalnya. Iya.
2: Yes, ayo langsung aja.
1: Deket kayu tangan.
2: Iya. Yes, gampang lagi kan.
1: Benar. Berarti aksesnya gampang ya, maksudnya enggak perlu yang nyari gimana-gimana karena kan ya
5: kayak lagu ini kepreset aja udah di kayu tangan.
6: Iya. Ya, memang lokasinya kita itu di tengah kota banget. Iya. Ya, jadi
2: strategis
6: enak banget.
2: Sekali.
6: Strategis banget. Ya, sesuai dengan intinya dari inti itu easy access ya katanya.
1: Oke, okay, waduh, smart. Easy access. Oke.
2: Okay. Easy banget memang.
6: Easy. Itu ya tadi dibilang bahwa ndak kepleset aja udah kayu tangan ya. Iya.
2: Sama lagi jatuh ke, langsung iya, masuk.
6: Jatuh delosor ke depan BCA. Miring ke kiri Maybank. Enak banget pokoknya.
1: Enggak bingung-bingung ya Kak Manu. Oke, tadi dari Malang udah nih, boleh lanjut event jamnya. Iya, di Bromo.
4: Jadi kalau di Grand Hotel Bromo, orang dulu kan emang kita kapsul room aja ya. Hmm. Jadi area-area Surabaya itu kadang taunya hanya ada kapsul. Hmm. Padahal kita juga sudah ada kamar dan villa. Dan sekarang kita juga ada kamar baru. Jadi bukan renovasi lagi ya. Jadi kamar baru, kita punya tipe kamar deluxe. Dan di Grand Hotel Bromo itu juga menyediakan paket tur Bromo. Gitu. Jadi semuanya bisa dihandle sama kami dan langsung dijemput di hotel.
1: Oh, berarti tinggal duduk manis langsung
4: dijemput sampai di sana.
1: Iya, oke.
4: Gitu. Dan kita aksesnya mudah karena kita dari exit tol hanya 30 menit aja. Oh, berarti dari Surabaya iya, cukup 2 jam setengah.
1: Standar ya. Standar ya. Kalau mau liburan deket-deket itu cocok banget.
4: Cocok
1: kan?
4: Banget.
1: Iya.
2: Oke, Wak. Oke. Dari Trawas nih. Boleh nih, apa nih?
3: Oke, okay. Agak trauma ya sama mic-nya Istara ini. Yang penting masih bisa menyapa are-are Surabaya, iya, okay, gitu loh. Kalau di Trawas sendiri memang tadi sih udah aku spill sedikit kali ya. Satu-satunya hotel di Trawas yang view-nya ke gunung. Maksudnya hotel view ke gunung itu apa? Kita punya resto, punya lounge, punya ruang meeting, punya kolam renang, punya kamar, punya parkiran, punya area outbound, punya area camping yang langsung view-nya ke Gunung Penanggungan. Mungkin mungkin sebelah-sebelah ada, tapi salah satu aja, kamarnya aja, atau parkirannya aja, atau jendela kecilnya aja kalau kita semuanya punya.
1: Waduh. Sangar.
3: Oh, enak pol.
2: Nah, ini ada yang tanya nih, dari ketiga hotel ada enggak sih paket honeymoon?
4: Semua hotel ada.
3: Jadi semua hotel ada ya, guys.
2: Ada.
1: Tinggal pilih kamu mau honeymoon di mana? Malang, Bromo, Trans atau tiga-tiganya enggak apa-apa loh. Iya.
6: Satu hari ke Malang, satu hari ke Bromo, satu
2: hari. Schedule aja. Iya, oke, okay, Rek Surabaya tadi kita udah itu kan ya udah membahas promonya, fasilitas dan juga selling point dari setiap hotel yang bisa kamu rasakan experience-nya langsung kalau ke sana nih. Ya, langsung aja ke sana sih kalau di Malang IG-nya tadi
5: @wisprime malang.
2: Terus kalau Bromo @grandwisbromo dan di Trawas
3: @grandwisTrawas.
2: Oke. Ya.
1: Fon, kamu kepikiran enggak mau kemana? Ini aku udah membayangkan tadi mau liburan ke mana ya?
6: Kalau itu semuanya soalnya ya.
1: Iya.
2: Kalau aku kayaknya
1: bingung ya kita ya, karena
2: Trawas sih paling
1: mau Trawas karena
3: okay, paling deket kali ya.
1: Ada apa bola-bola iya, tadi ya?
3: Bubble boleh.
2: Kita harus mohon maaf. Iya, itu tadi ya Rek Surabaya buat kamu nih yang mau merencanakan liburan keluarga, bisa banget karena semua hotel yang kita bincang di sini ya itu emang cocok banget buat keluarga lah ya, buat family time, buat meeting bareng juga bisa, gathering family juga
1: betul,
2: bisa.
1: Bisa banget bisa.
2: Semuanya bisa Rek, tinggal kamu mau kemana aja nih ya. Buat yang Malang langsung aja merapat ke Wisprime Malang, buat yang di Bromo yang mau juga apa tuh paket ya, paket ke Bromo, bisa langsung aja ke Grand Wis Hotel. Grand Wis Hotel Bromo. Dan juga kalau mau ke Trawas lihat-lihat gunung, terus ada apa tuh tadi promonya yang
3: Heaven June.
2: Nah, itu bisa juga langsung aja ke Trawas sekarang. Ya, mungkin sudah cukup nih ya Resro Boyo, kita udah.
1: Iya, kalau masih kepo, masih punya pertanyaan langsung kontak aja ya. Ya tadi udah kita sebutin
2: IG-nya masing-masing, ya, guys. Sudah aku mention juga. Mungkin nanti kalau yang baru gabung, loh kok wes selesai sih. Nah, bisa langsung aja kontak ke Istara, nanti aku kasih Instagram atau kontaknya kakak-kakak cantik dan ganteng ini nanti. Oke, okay. Surabaya. Ya, terima kasih banyak buat Mbak Iza.
3: Thank you,
2: Mbak Erna, Mbak Wanda sama Mas Ari. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya ke Istara dan berbagi promo juga buat adik Surabaya yang mau liburan panjang. Iya, oke, sampai bertemu di lain kesempatan ya adik Surabaya. Ya, mungkin nanti kamu juga masih bisa request ya di WA kita di 0877-9036-5617. Aku tunggu sampai jam 4 sore nanti ya.
7: Iklan Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: 1. Hit music and information.
1: Arek Surabaya, sekarang ini hampir semua orang punya media sosial. Dari yang cuma buat hiburan, sampai aktif banget beropini. Tapi, yang sering jadi masalah, kita kadang lupa kalau apa yang kita tulis itu punya konsekuensi hukumnya loh. Contohnya, banyak kasus orang yang awalnya cuma komentar, entah itu kritik, sindiran, atau bahkan bercandaan, tapi berujung dilaporkan. Di Indonesia sendiri, ternyata hal seperti ini bisa masuk ke dalam aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut UU ITE. Nah, di dalam undang-undang ini, ada beberapa pasal penting yang sering dipakai. Misalnya, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Yang kedua, pasal 28 ayat 1 tentang hoax. Yang ketiga, pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian berbasis SARA. Dan pelanggarannya gak main-main nih. Pencemaran nama baik bisa kena hingga 4 tahun penjara, sementara hoax ujaran kebencian bisa sampai 6 tahun penjara, plus denda hingga 1 miliar rupiah. Jadi, hati-hati ya, Arek Surabaya, ojo asal ngetik nak mesos.
2: More music next. Now, this is what you call Music Radio.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Ya mohon maaf ada Surabaya. Ini tadi mic-nya agak sedikit trouble ya. Nah tadi kan aku sama Pici nih udah bahas-bahas soal hotel. Nah dan hotelnya tuh emang aku searching kan barusan sama Pici, kayak wah ini emang cocok buat family time banget, buat gathering, buat apa tuh namanya, liburan lah. Dan fasilitasnya juga lengkap, anjay. Ya mohon maaf ya guys, tadi juga mungkin aku sedikit gagap karena saking excitednya gitu loh. Nah, barangkali buat arek Surabaya nih yang mau request lagu sebelum jam 4, bisa banget langsung aja ke WA kita di 0877-9036-5617. Atau kamu juga bisa lewat medsos kita di TikTok dan Instagram di @istarafm. Aku tunggu ya guys sampai jam 4 nanti.
1: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
3: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Oke, Arek Surabaya, gak kerasa nih ya, sudah jamnya aku untuk pamit undur diri nih. Tapi tenang aja, kamu masih bisa request kok di jam Oldie Goldie yang biasanya sama Maya Istara. Tenang aja ya, Rek Surabaya. Kamu di Oldie Goldie bisa request lagu 70, 80, 90-an yang jadi favorit kamu deh gitu, oke? Iya, buat kamu Rek Surabaya yang udah nemenin dari jam 1 siang sampai menuju jam 4 sore ini nanti, terima kasih banyak sudah setia mendengarkan Istara FM bareng Fania Istara. Dan ini juga last request dari Bang Anto. Mau lagunya Ade Govinda yang masing-masing. Ditunggu ya Bang, lagunya abis ini bakal keputer juga. Jadi buat Adek Surabaya, tenang aja, request kamu pasti nanti kita puterin. Ya, sebelumnya terima kasih banyak juga buat pendengar setia Istara FM ya. Sehat selalu Adek Surabaya, jaga kesehatan. Jangan ngebut yang lagi pulang kerja di jalan. Ya, hati-hati, oke. Fania pamit undur diri dulu. Sampai jumpa besok siang.
1: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook,
2: Hits Music and Information.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istana.
2: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information. Semoga hari kamu lagi oke ya. Aku Maya yang bakal nemenin kamu di Istara hari ini. Langsung aja, request bisa melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM melalui @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara.
0: What we're gonna do right now is go back, way back.

0: Eh, lihat di itu deket kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214049 8575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Pernah gak sih kamu bilang cuma satu lagu aja, ujung-ujungnya malah nambah terus jadi banyak ya? Awalnya cuma pengen denger sebentar, tapi ternyata satu lagu belum cukup buat nemenin suasana. Dan dari situ kadang kita baru sadar, ternyata mood kita lagi butuh ditemenin lebih lama. Langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617.
1: This is what you call music radio.
2: Hit music and information.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Music and Information.
1: Semoga hari kamu lagi oke ya. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Request lagu favorit kamu melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara.
2: Always a better music mix.
3: All day long, constantly.

0: Lihat deh tuh deh kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Ngomongin soal fashion dan gaya hidup, pasti gak akan pernah ada habisnya, terutama bagi kamu kaum Gen Z. Nah, buka-buka catatan, apa yang menarik untuk bulan ini dalam dunia fashion dan gaya hidup bagi anak muda Surabaya? Dalam dunia fashion, tren sekarang yang terjadi bisa disebut dengan simple, tapi stand out. Ya, satu tren fashion yang mengarah ke gaya yang lebih personal, nyaman, dan mencerminkan kepribadian tanpa mengorbankan estetika. Ada beberapa poin. 1. Normcore. Ini sebuah gaya sederhana dan anti ribet dengan pakaian berwarna netral dan potongan klasik. Bisa dikata kaos polos, celana straight cut, sneakers putih, yang penting mengutamakan kenyamanan. Kemudian yang kedua, oversize outfit, pakaian yang longgar yang memberikan kesan santai dan bebas, dipengaruhi streetwear dan budaya hip hop. Jaket, sweater, dan celana baggy yang masih sangat diminati. Poin berikutnya, utility fashion, pakaian yang fungsional dan praktis, cocok untuk anak muda aktif. Dan yang terakhir disebut dengan bold color, keberanian bermain dengan warna-warna cerah dan mencolok. Ya, bisa dikata merah menyala, kuning neon, atau ungu terang, sebagai simbol ekspresi diri yang kuat dan energi. Sementara untuk gaya hidup, anak muda Surabaya masuk di bulan ini bisa dikata ada istilah impulse buys untuk dopamine hits. Jadi, ada kecenderungan untuk melakukan pembelian impulsif sebagai cara untuk mendapatkan kepuasan instan, mungkin sebagai respon terhadap tekanan hidup. Kemudian, ada lagi wellness economy, ketertarikan pada wellness atau kesehatan dan kebugaran ya. Namun, juga ada sisi problematiknya, misalnya tren skinny yang tidak sehat atau penggunaan obat-obatan untuk diet. Dan berikutnya adalah caffeine culture, minum kopi atau minuman kafein lainnya di kafe kekinian masih menjadi bagian penting dari gaya hidup dan sarana bersosialisasi.
2: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day.
0: Good music and information.
2: Radio.
3: Istana FM.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information.
2: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Langsung aja request lagu bisa melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa melalui DM Instagram di @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara.
3: Always a better music mix.
4: All day long, constantly. The number one.

0: Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: You're looking for the greatest hits of all time. You found them.
2: Hit music and information.

0: kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Pernah gak sih kamu bilang cuma satu lagu aja, ujung-ujungnya malah nambah terus jadi banyak ya? Awalnya cuma pengen denger sebentar, tapi ternyata satu lagu belum cukup buat nemenin suasana. Dan dari situ kadang kita baru sadar, ternyata mood kita lagi butuh ditemenin lebih lama. Langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-903-6-5617.
2: This is what you call music radio.
3: Hit music and information.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Lihat deh tuh Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
0: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 8575.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Music and Information.
1: Semoga hari kamu lagi oke ya. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Request lagu favorit kamu melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara.
2: Always a better music mix.
3: All day long, constantly. The number one.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Bu, yang pakai baju merah, dalam ke mana, Bu?
2: Ya, suara apa sih?
1: Si ibu malah nengak-nengok, nengak-telinguk.
2: Dia ngomong sama saya.
1: Iya, sama ibu. Tapi satunya orang yang nggak pakai helm di situ, ambil helmnya baru jalan-jalan.
3: Makanya pakai helm, Bu.
1: Kalau nggak pakai helm jalan-jalan.
3: Awas, Bu, kena tilang.
4: Pengendara sepeda motor wajib mengenakan helm untuk mengurangi potensi cedera fatal saat kecelakaan. Aturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di aturan ini, mewajibkan pemakaian helm taraf standar nasional Indonesia. Selain itu, di dalamnya juga mengatur bahwa penumpang yang diboncengnya juga wajib mengenakan helm. Disiplin berlalu lintas merupakan cerminan bangsa.
5: Public Announcement Service presents by
6: This is the number one radio station.

Bekasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Masih bareng aku Pici dan Robin yang nemenin kalian untuk seru-seruan beberapa jam.
2: Kalau mau join
1: bisa lewat sosial medianya di @istarafm, ada di Instagram, di TikTok, dan bisa lewat nomor WhatsApp di 087790365617. More music
3: at night. Hits music and information.
4: Lihat deh tuh Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
5: Wah, iya bagus banget.
4: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
5: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
4: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
6: Lalu ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Dari kawasan Kampus Umi Tomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Masih dengan Robin dan Pici di sini yang nemenin kalian seru-seruan beberapa jam ke depan. Bagi kalian yang mau join atau request lagu,
2: boleh banget nih di Instagramnya @istarafm atau di nomor WhatsApp 0877-9036-5617. Kita tunggu ya.
3: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio.

0: 101.1. Hear music and information. Mengulik soal generasi Zoomer, pasti nggak akan ada habis-habisnya. Banyak para pengamat dan psikolog pada sibuk berceloteh soal itu. Nah, dikatakan salah satu fakta yang terjadi pada kaum Zoomer, yaitu FOMO, Fear of Missing Out. Disebutkan kalau itu adalah sebuah bentuk ketakutan akan ketinggalan momen atau pengalaman yang sedang terjadi di sekitar. Nah, Arek Surabaya, efek FOMO yang satu ini bisa menyebabkan kecemasan dan ketidaknyamanan. Karena dalam diri kaum Zoomer, membuat mereka merasa harus selalu mengikuti tren dan kegiatan terbaru. Jadi, mereka akan selalu cemas dan takut akibat ketinggalan sesuatu yang baru. Istilah ini merujuk pada perasaan cemas atau khawatir karena merasa tidak terlibat atau ketinggalan dari suatu peristiwa, informasi, atau aktivitas yang dianggap menarik atau penting buat mereka. Dan ini sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial. Perasaan FOMO ini, Arek Surabaya, dapat menyebabkan seseorang merasa cemas, tidak puas dengan hidupnya, dan malah mendorong dirinya untuk mengikuti tren atau kegiatan yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Hasil penelitian sejumlah pakar menyebutkan, kalau dampak negatif dari FOMO ini, jadinya bisa bikin mudah lelah, cemas, sampai depresi. Terus, gimana caranya untuk mengatasi efek FOMO ini? Dikatakan, pertama, tidak candu media sosial. Kedua, batasi interaksi. Ketiga, ganti orientasi FOMO jadi joy of missing out atau JOMO. Perasaan enjoy dan tidak takut ketinggalan informasi yang tidak perlu.
1: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
0: 101.1. Good music and information.
1: Radio.
2: Istana FM.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 8575.

0: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
2: Masih sama aku Robin dan juga
3: aku Pici
2: yang bakal nemenin kalian seru-seruan beberapa jam ke depan nih.
3: Bagi kalian yang mau request lagu bisa lewat Instagram di @istarafm atau lewat aplikasi Istara FM yang bisa kalian download di Play Store.
2: Bisa juga lewat WhatsApp di 0877-9036-5617.
4: The number one radio station. Always a better music mix.

0: Kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Number one radio station.
2: Always a better music mix.

0: dari kawasan Kampus Umitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Masih sama aku Robin dan juga
2: aku Pici
1: yang bakal nemenin kalian seru-seruan beberapa jam ke depan nih.
2: Bagi kalian yang mau request lagu bisa lewat Instagram di @istarafm atau lewat aplikasi Istara FM yang bisa kalian download di Play Store.
1: Bisa juga lewat WhatsApp di 0877-9036-5617.
3: The number one radio station.
4: Always a better music mix.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Masih dengan Robin dan Pici di sini yang nemenin kalian seru-seruan beberapa jam ke depan. Bagi kalian yang mau join atau request lagu,
2: boleh banget nih di Instagramnya @istarafm atau di nomor WhatsApp 0877-9036-5617. Kita tunggu ya.
3: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio

ilmu komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: the number one radio station. 24 hours a day.
1: Hear music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Hello, Aris Roboyo. Kali ini barengan sama aku Damar yang bakal jadi kawan terbaik kamu untuk merentang waktu kebersamaan hari ini. So, buat kamu Aris Roboyo yang pengen gabungan ya, kayak biasa, kamu bisa masuk di IG Istara @istara. Atau nambah satu lagi nih, kamu juga bisa masuk di WA, di nomor WA ya, di 0877-9036-5617. Jadi, kamu yang mau request apa, tinggal ketik aja di situ.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575.
3: Beriklan Easter.
2: Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 087790365617. Beriklan Istra 087790365617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

107.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Dari wilayah Semoro Waru 84 Surabaya, kamu masih bersama sama aku, Damar Istara, di bentangan waktu hari ini ya. Dan buat kamu yang maunya pengen gabung dan ya, ada akses IG Istara yang bisa kamu ketik, bisa ngejukiat, atau di WA di 08779036517. So here we go.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

107.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Istara. Kamu masih barengan sama aku, Damar Istara, yang jadi teman terbaik kamu untuk kebersamaan hari ini. Jadi sekali lagi, buat kamu hari Surabaya yang pengen gabungan, kamu bisa join di IG Istara @istara, dan kamu juga bisa ketik ya di akses WA di 0877 9036 5617 buat request kamu. Oke.

0: 101. Hit music and information.
1: Di era digital saat ini, Gen Z sangat dekat dengan teknologi. Aktivitas belajar, bekerja, hingga berkomunikasi banyak dilakukan melalui ponsel. Kebiasaan ini sering membuat tubuh kurang bergerak dan menimbulkan rasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Menjaga kesehatan menjadi hal yang penting di tengah kesibukan tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan, berolahraga secara rutin. Olahraga membantu menjaga kebugaran tubuh, mengurangi stres, serta membuat pikiran lebih segar. Berikut tips buat kamu, Area Surabaya, yang bisa diterapkan untuk kalian tetap aktif. Pertama, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan minat. Olahraga tidak harus berat, misalnya jogging, bersepeda, yoga, atau latihan ringan di rumah sudah sangat cukup untuk menjaga kebugaran asalkan dilakukan secara rutin. Kedua, manfaatkan media digital sebagai pendukung. Saat ini, banyak tersedia video panduan dan kelas olahraga online yang dapat diikuti kapan saja. Ketiga, lakukanlah secara teratur dan seimbang. Area Surabaya, aktivitas fisik sekitar 30 menit setiap hari sudah sangat cukup, tapi tetap sesuaikan dengan kondisi tubuh.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.

0: number one radio station, 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio
1: Istara.
2: Beriklan Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
3: Istara FM. 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Oke, Arya Surabaya, kamu masih barengan sama aku, Damar Istara, di bentang waktu gelaran hari ini. Pastinya yang mencoba untuk menjadi kawan terbaik buat kamu. Jadi buat kamu yang pengen gabungan ya, kamu bisa masuk di akses IG Istara, app Istara, atau di WA ya, di 0877-9036-5617.

0: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Now, this is what you call music radio.
2: Hit music and information.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Masih di bentangan gelaran waktu hari ini dan masih dibarengin sama aku ya, Damar Istara yang jadi teman terbaik kamu untuk mentang bersama. Dan sekali lagi buat kamu ada Surabaya yang maunya pengen gabungan sama kita, kamu juga bisa masuk di IG Istara, app Istara dan akses WA ya. Kamu tinggal ketik di sana di nomor 0877-9036-5617 untuk request kamu. Jangan lupa tulis nama ya, tulis nama dan posisi kamu di mana. Okay, so here we go, kita lanjut lagi.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: Wanawan Point One Istara Hit Music and Information Radio Net Station.
4: Buat kamu yang masih menggar kebersamaan dia barengan sama aku Damar Istara untuk hari ini. Dan kita juga masih merentang waktu bersama sampai nanti. Jadi buat kamu yang maunya pengen request nih, kamu bisa masuk ya di IG Istara at Istara atau di WA ya di 0877-903-6-5617.
5: What we're gonna do right now is go back, way back.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Hit music and information.
0: Radio.
1: It's Stara. 101.1. Hit music and information.
2: Di zaman yang serba canggih ini, manusia dapat memanfaatkan berbagai macam teknologi yang mudah dan instan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti halnya dalam teknologi komunikasi. Saat ini manusia dapat mengirim pesan berupa tulisan, gambar, atau video melalui media sosial sebagai bentuk dari interaksi secara virtual tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Namun, tidak semua pesan yang disampaikan di media sosial bersifat positif. Di media sosial juga terdapat pesan yang bersifat negatif, salah satunya seperti ujaran kebencian. Seringkali kita temui komentar-komentar negatif pada postingan di media sosial bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak yang datangnya bahkan dari orang yang tidak dikenal. Tapi, apa mereka pernah memikirkan orang yang mendapat komentar negatif tersebut? Apa mereka tidak merasa bersalah? Terkadang kita hanya bertindak atas ego kita sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Mulai sekarang, bijaklah dalam bermedia sosial, ingat hukum karma masih berlaku. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai.
3: Itulah yang kau tuai.
2: Itulah yang kau tuai.
4: Iklan layanan masyarakat.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Istara. Kita masih dari kawasan Semonowaru 84 Surabaya. Ada aku Damar Istara yang mencoba untuk jadi teman terbaik kamu bareng tang waktu kita hari ini ya. Oke, ada Surabaya, ada akses IG Istara buat kamu yang pengen nimbrung dan request ya. Tentu saja juga bersama WA di 0877 9036 5617.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1 Hit Music and Information.
1: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
2: Biasa lah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
3: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
4: Public Announcement Service presents by
5: This is the number one radio station.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Di rentang waktu hari ini, ada aku Damar Istara yang masih mencoba untuk jadi kawan terbaik kamu dalam rentang waktu hari ini. Dan buat kamu Aris Surabaya yang maunya gabungan ya, pengennya request, ada akses IG Istara @istara dan akses WA ya di 087790365617.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575.
3: What we're gonna do right now is go back, way back.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh

0: 101.1. Hit music and information.
1: Manunggo
2: Aris Surabaya, budaya semana santa di Flores Timur. Bicara soal budaya semana santa di Flores Timur, itu ternyata menjadi tradisi pekan suci umat Katolik yang berlangsung sejak ratusan tahun lalu di Flores Timur. Tradisi ini Arek Surabaya sangat terkenal di kota Larantuka, Flores Timur, dan menjadi salah satu warisan budaya religi terbesar di Indonesia. Ngomongin soal arti, Semana Santa berasal dari bahasa Portugis yang berarti pekan suci. Tradisi ini Arek Surabaya berkembang sejak masuknya bangsa Portugis ke Flores Timur pada abad ke-16, dan sampai sekarang masyarakat tetap menjaga prosesi adat dan keagamaan secara turun-temurun. Di sini puncak kegiatan berlangsung pada Jumat Agung. Ribuan umat mengikuti prosesi doa sambil berjalan kaki mengelilingi kota Larantuka. Suasana dibuat hening dan penuh penghormatan untuk mengenang sengsaranya Yesus Kristus. Masyarakat juga mengenakan pakaian hitam sebagai simbol duka cita. Keunikan Semana Santa ini Arek Surabaya terletak pada perpaduan budaya lokal Flores Timur dengan tradisi Katolik Portugis. Nilai kebersamaan, disiplin, dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian acara. Tradisi ini bukan hanya kegiatan keagamaan, tapi juga menjadi identitas budaya masyarakat Flores Timur yang dikenal hingga mancanegara.
3: This is the number one radio station.
4: Hits music and information.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook.
2: It's music and information.

kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital. The number one radio station. Good music.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 8575.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Di zaman yang serba canggih ini, manusia dapat memanfaatkan berbagai macam teknologi yang mudah dan instan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti halnya dalam teknologi komunikasi. Saat ini manusia dapat mengirim pesan berupa tulisan, gambar, atau video melalui media sosial sebagai bentuk dari interaksi secara virtual tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Namun, tidak semua pesan yang disampaikan di media sosial bersifat positif. Di media sosial juga terdapat pesan yang bersifat negatif, salah satunya seperti ujaran kebencian. Seringkali kita temui komentar-komentar negatif pada postingan di media sosial bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak yang datangnya bahkan dari orang yang tidak dikenal. Tapi, apa mereka pernah memikirkan orang yang mendapat komentar negatif tersebut? Apa mereka tidak merasa bersalah? Terkadang kita hanya bertindak atas ego kita sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Mulai sekarang, bijaklah dalam bermedia sosial, ingat hukum karma masih berlaku. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai.
2: Itulah yang kau tuai.
1: Itulah yang kau tuai.
3: Iklan layanan masyarakat

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Station.
1: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
2: Biasalah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
0: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
3: Public Announcement Service presents by
4: This is the number one radio station.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214498575.
3: This is the number one radio station 24 hours a day.
4: Good music and information.
3: Radio.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85 75.
3: Beriklan Easter.
2: Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information. Kamu masih ditemenin nih sama Robin dan juga
1: Maya.
0: Buat kamu orang Surabaya yang mau requestan atau join kita, boleh banget di nomor WhatsApp kita
1: 0877-9036-5617 atau bisa melalui IG dan TikTok Istara FM.
2: Hits music and information. Non

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101 Istara Hit Music and Information.
1: Halo Rek Surabaya, Maya nggak sendirian,
0: masih sama Robin dong.
1: Dan buat kamu yang mau request, bisa melalui nomor WhatsApp
0: 0877-9036-5617 atau bisa di DM kita at Istara FM.
2: This is the number one radio station.
3: Hits Music and Information.